manual din da Allah ya aiko masa da shi cewa ga yanda nake so ka rayu saboda ni na halice ka ni na san yanda kake dan haka nema manual wanda zaka dora rayuwarka gaba dayanta ba wani bangare ba akan wannan manual din shine alqur'ani shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa in ka ajiye wannan abin to ka ajiye ingantuwar rayuwarka ka shiga cikin matsala Allah ta'ala yana cewa da manzon Allah ya gaya wa mushrikan Makka da Yahudu da Nasara afa ghayra Allahi abtagi hakaman wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala wallazina atainahum alkitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi fala takun min almumtarin Allah ta'ala yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mushrikai da kuma ahlul kitabi kafiran yahudu da nasara cewa yanzu wannan Allah wannan Allah kuke so in gamsu da hukuncin sa a kaina wannan Allah kuke so in nemi hukuncin sa bayan ni ubangiji na ya saukar min da littafin da yake yin bayanin hukuncin komai dalla dalla mufassala anzala ilaykum alkitaba mufassala shine wanda ya sauka mana da littafi shine wannan alqur'anin a hannun mu har yanzu shi aka saukarwa da manzon Allah yana kuma bayanin duk wani hukunci da dan adam zai bukata a rayuwarsa to qur'ani ya kunshi wannan hukuncin kuma hukuncin mufassala daki daki babu wato cudawa babu rashin ganewa bayani ne dalla dalla da kowa zai gane hukuncin abu kaza kaza ne hukuncin abu kaza kaza ne a wajen Allah ba a wajen mutane ba Allah yace wallazina atainahumul kitaba wadanda muka ba littafi gabanin ka ya rasulullah sune yahudawa ga sunan suna tare da kai da kristoci ga sunan suna tare da kai ya alamuna sun san annahu munazzalun min rabbika bil haqqi sun san wannan littafin alqur'anin nan da muka saukar maka littafi ne wanda daga Allah aka saukar da shi ba wai kai ka kirkire shi ba kamar yanda mushrikai suke zato suke zargi daga ubangijinka aka saukar maka da shi bil haqqi kuma da gaskiya ba dan wasa ba dan ai aiki da shi ne ba wai dan kawai mutane su dinga rera shi wajen karatu sun iya kalkala kubura da sukura da maharijin hurufi kowanne za a fitar da harafi da tajwidin sa a wannan ba shine kadai manufar saukar da alqur'ani ba babbar manufa ta kan gaba shine dan ai aiki da shi dan haka fala takunanna min almuntarin kada ka zama cikin masu shakka da kokonto game da shi wannan littafin a sa maka shakka a kansa ko a sa maka kokonto a kansa a littafi ne wanda yake daga wajen Allah yake da gaske babu kokonto a ci Musa su su shehu ba su yadda sun bu sabon sarakunan Hausa da suka gabace su a wajen tafiyar da gwamnatocin su ba wanda sarakuna sun gina gwamnatocin su sun tafiyar da su akan san zuciya da ra'ayinsu babu wata shari'a daga Allah duk da cewa akwai manyan sarakuna kamar yanda abshirin da ya gabata muka faɗa a baya waɗanda suka tafiyar da sarauta akan littafin Allah kamar anan Kano irin su sarkin Kano Muhammadu Rumfa Allah ya ƙara masa rahama babban malami sarki wanda ya yi gwagwarmayar tabbatar da addinin Allah da shari'ar Allah wanda har Shehu Usmanu ya kawo bayani a cikin littafin sa na Sirajul Ikhwani irin yanda wato ainihin manyan malamai na musulunci suka ba da gudunmuwarsu a wajen tafiyar da gwamnatin Kano musamman Muhammad bin Abdul Karim Al-Majili rahmatullahi alayhi wanda ya Sheikh Usman ya